Atatsima lunga ini tu lagi gama ammalo sana sima lunga la tatsumi nga tuhu juti channik namminu ini wako ti channik isimaga piligilu ala gaiman ubannik ubannu namminu sorlu ini wako tinnik sillu wiza halu angitsunga sillu wiza hangitsunga kisirani taima galu wiza ala gaiman Isimagizaga maligya kasahatak si magaku tayo may hatang mata tayo may inuit amisut inugun nil si mazuit amisulong mata namin ng pihatak si tik tamat si mga ikasok titsak siyong iluang nung minut amalo o hakbisak siyong iluang nung minut o balo hausimak zahang iluang nung minut o hakbit sa zunik ikwakik kumangata o hakbit sa zunik hausimak zahang iluang nung minut Tamat siminga amisung ujau hatam mata nalunang imat isimanik hajiging itunik tabani isimagi jamini nia hoki jami isimagi jangani tatau jau gai gami asuila upirile gai gami utan natohu nammino piluni kisiani ulaga imat kalisibang mata kisiani nalung itunga taikwa uluya misut Ukir lukia hatsit, takil lukia hatsit, isimagit tagamiu, isimagit kutat tagamiu, kisiani, bibirutsia joa gaigami surlu, yin kasi birutitsune asiano, namunga lak birutitsune surlu, tae meitu le gaiman, inutu le gaigami isimamini, takkuanu nakatini amisugalu aktilugin, Bisa kala hata ugalu aksu ni luni tamani silakku na mitu nak illu ni luni Amisu ni ikkalu allu ni Inu tu za aluksu ni Taimaitu li gai gami Tunga subbik saksi junna illi gai gami inu mik Nammenu Iji minu takulugu Nillik bitsa haun ni gai gami Kazu sibam mata Nalugingi nakita ikkua Taimaigia kasahattak simagama Ubang anam mino, ini o hatin no, nama kita orang itu alam negaru, tahu tulis lagi aku upin negani, ubatin ni sami, uban ni li sami cuma kisiane, tapi mereka sangat tak sama cuma nama ngilu alam inun no, tunggu sugun nang ngilu alam sungalo, mereka seperti cahun nang sungalo, surlulu takut cahun juga alam nang sungalo ni inun no, tapi mereka tak sama cuma Nikkalu ahti lugu inu iubannu, taimei nikkalu ahti lugu iubannu, tautukalu ahti lugu soglu. Taimei ittu ulega imman. Taman nakajusti ega sahattaksima gakku, tohu nammino iubanni, taanna timiga tohu lugu nammino. Kajusi ega sahattaksima gama, kaujama gakku uhuma immat, uhuma ittuk juang ummat. Kikkulunni makua inuit, Christusmi ulunni, Ini tu ini lun ni, nanti ayah semua kita semua kalau waktu ini, uhaku malu ni lun ni, ubalu ni, uhul lagi aku malu ni, semua aku, bibit cakta hangi mat, kisahane, emma ha, semua hati ngah, tamat cumi ngah, mana ulu mi ujo, amis itu halu alat tilugu, tamat kau bikka ujo, amis ulu alat tilugu, ubikka amis walau mata tamane. Inu-inu nangan ni, tamaku bikain, sami tu nak lugu pingit tu makisane, tanah, atau tahu kalau nak sayu jaga ya kau bikain, bahasa kesungguh sungguh lah jaga kau bikain, nak lagi jaga kisane, kimi kena suar lugu pingit tu mak, ikat jaga suar tu bik, nak lagi lugu bikain, ikat jaga tahu kan nak lugu nak kutuin nak, tamaku tigo nak. Ikazo kasuak patu tigun, sunatun nak tigun, atso jaukan nangun nak hulugin, sunamun ikazo taukan nangun nang mangata, tamakku abikah hati kizabun, tamakku alu timiu, so logi jiulu, isuma ulu hubya kizangin, amisu alu mata ulu me, tait cuma nikan no, pitahangin atso tilugin, imma ha. Kanu itu hangin nak sahut talau tu, nalu nang itu, ammalu, anggota galau tu, tamat

taman na tagga ukaw sa kisuma katak si madaka uki yung ujok man na ukaw sa kisaka ikasak tigikan ni kutik sa uyu zamat ino hatik tinnot kubayanam ni kalok palo kubayanam na kalok palo ikasak na kasyong umat ino hatik tinnot ukaw sa kisaka kinatun namot tayo may gumagamat tao ino hatin ni kubayanam ni kalok palo ukaw sa ubak kurto kubayanam na kalok palo ikasak si wali kong namot isima wali titsikun naksunilo isima misakutak si mazuming isima wali titsikun naksunilo ino hati mikina tuin namni humay lotu bini uzo hakpalun ni uha hati hakaya kun nak tuin na wata sumigi jun nek lotu batin ni bijun namni lima tin nun bina sewa hati gitik sewa wata timi wata kun nak tangin nulu takut sahut tu kulun ni atau kun nak ikut temak kuti guna ikat jok tinggi kun nata nalu nang mana udah kun mana bangen nyaman ni awak.

0: Tema ni pilih kanga tu ni mati ngah kat tangmat ni pilih aku mai tua kanga si unwaru garang pa ulang tua garu garang pa kanga tu net ni pilih fitin ni pilih aku ya kat tangat esok magi jasin ni tu sak sabi tu fitin ni june aku sik sakkan ni kanga si over ni esok magi ya kanga si tu sak sabi tu fitin ni mixano nuna esin kanu paling mangasi over ni upi gusu aku mai kanga si nuna ing me eman aku yuk makuninga tu ngasai kat tangat kanga tu ina ni pilih sama yo kaumat nuna ing ni nuna vuminga tu ni uva gua ni pilih rock tu.
1: Tapi orang Jason pada memang cakap ni kan tua pun. Aku ni ada itu pernah sokat tak sama dengan orang apa orang kini ni ngaji. Kita ni itu pernah nak sokat sama dengan siapa mana mesti kita. Jadi macam tu juga. Itu kahwin ni. Mai itu lagi kuni mahu tahu nanti, itu lagi kuni tuan ni mahu tahu nanti. Tak nak tahu, kalau mai orang nak, kalau mai orang juga lah, tak nak tahu. Tapi mungkin, ane nak lah semua gaman tu kagak nak tukin nak asyik itu tuan ni. Tapi mungkin lah semua gaman itu kalau mungkin nak gaman, jadi itu kalau nak tahu betul. Jadi kuni macam, aksi mondo nak kerja mondo, las aku jadi kerja mondo nak kerja mondo, sokongan ada tak. Kau makudin lah, awal dia rumu kau macam dia rumu Inu semua izangan itu lagi kun sedok semua lah tu semua orang kena dengar. Iman agak jauh tu, dah itu lagi kun jauh tu, kesukat jauh tu, nama tu, agak jauh nak sedok tu semua orang bunga. Macam mana semua kalau nak tak semua ni kau juga akal ni kau ni ngatin. Kau yang kata tidak ada itu lagi kami mahu tahu tidak ada itu satu orang semua kita kan tahu itu lagi kami mahu tahu tidak ada itu satu orang semua kita kan tahu itu lagi kami mahu tahu tidak ada itu satu orang semua kita kan tahu itu lagi kami mahu tahu tidak ada itu satu orang semua kita kan tahu itu lagi kami mahu tahu tidak ada itu satu orang semua kita kan tahu itu lagi kami mahu tahu tidak ada itu satu orang semua kita kan tahu itu lagi kami mahu tahu tidak ada itu satu orang semua kita kan tahu itu lagi kami mahu tahu tidak ada itu satu orang semua kita kan tahu itu lagi kami mahu tahu tidak ada itu satu orang semua kita kan tahu itu lagi kami mahu tahu tidak ada itu satu orang semua kita kan tahu itu lagi kami mahu tahu tidak ada itu satu orang semua kita kan tahu itu lagi kami mahu tahu tidak ada itu satu orang semua kita kan tahu itu lagi kami mahu tahu tidak ada itu sat

Çürük çeşi var şu anda. Nezacak çeşi var şu anda. Kogurik çeşi var şu anda. Bir türlü gitti bu. Tavlanı avlanın Unnu kutsuyla kayalayla uvala kuman ajoin nakasuangin nasuni. Kangabaanila ukani. Kangabaakasuaktuni. Nakkatu kakami. Ittilak tiliku piungitulla kayalayla uvala kuman. Ammalutaman natukta kayasiku. Takkakaktinaku. Ikuluk tilu kapay nak tulag ay lo tuni. Tulag ay swak tuhal lang kami pangawin nak tuni kasi ay nagay palaong mayok. Nangyang na ni nga ng pihutuin na bigsaw ko lahat sa ngaman. Ima nga ila siya ko tiki siya maya kaya malik tuu kasi ay ni sikusi ko ay palaong mayok. Taman na kat. Tuli lang ay kaya kalli lang ay kaya takon na siya tanago tango mo. Kau nani aula nang mi aulat aula jo aula umat tula ka sham mai to hala kami tama ung aula ngi tumu aula ngi to kau jo manak tika luang man ayun na bigin sa ta ka aula kami pango ka suksuni katal te suni kapayanak to alo wala umayok. Inunia kalau mang melai langan aku lak nasuni, awal aku kutu halagami. Tahu cakap ni unuang man. Tapi mai tu kepen atau ku hati hati semanang me malikat alak suni, umat waktu wasak suni. Imangai lagi kerja malik cakap waktu kita negah pelang man. Inum magai. Kepes waktu tu kasih cengit juga lah. Kita ni kepes nak kulak pelawa kebuk. Sikul lupi usinga ni. Kau yang mahu itu alat cengit ni suli. Malik kata lagi waktu ni. Kepes longo dah pelawa man. Ima itu moga ma. Anau melanggar mengak sama joka kuni. Kepian luar ada tengkelak pelu. Ini usik ina tu apa ubala untuk awalan nak tahu tu cewek ina ko dalak pelu ko sikuluk pelu ko lo aduk tak gaya awal kami. Tapi mak awalan ni tu mok tu hal kami. Anak kasar na lah itu. Tunggal nak cewek nak kau main nak tu nilo. Tapi itu ni inu ayu nak sih kebalak tengen ni anggota siapa kata ayu kami. Tapi waktu gigi imang ayu lagi gigi nalar tiaga menak tuale kebalak tu. Tapi itu kau ni bini ayu kalau kami tungane. Tapi itu kau kalau tu kau nak kami nalar tuale keluwi. Pija kaya pelaut cengen mizun ini upiu singa kon, timi kaya upiu singa malik cikup, piu mana kaya aku mai tua lang man, lumi mon, kepaya juga lak tu ni, juga lak kami, nalat cakap kami nak tua lagi lak tu ni, time man, ubah kot. Nukak cuci juga ini makan ni, imangai leh itu ni, nalca sok pergi ah pukul. Aha, orang tu juga logo lo. Imangai leh jadi si macam aja, inu yang naik tu logo. Aha, tu mungkin di dalam nasung miman, mana ojo. Imangai leh ni kebelak tangan, tu mereka suki ah suung ulam mimatang. Angga kalau waktu gue mangai lagi logo ukau singa, awal lagi kecetu jam nego.

Lagi lauk tebut tebut sak sewgian nas ni lauk cakap kena nuna bumi pivalle panik pata. Sila lagi ana ablu nuna temani kivalle met amma keting unit sang na temalu talu. Tum nasulau migitsi. Tusayak samin.

0: Tā nago, e mō tāni o, o kautu pioneo. Manna manna i sok tātia, manna manna i sok tātia. I manna, kakna i tukuru, tika tukuru nea man. Tau man nago, ti mekta rūna kata umutari ko, angi yāre kukso lektuari. Tai manna tāru, tā nago nāuri ki angu aksunu, tai ni sangi nak tāru nāuri mago. Tai bago anana tēngu, aloa ki tēngu api, tēngu uni piakta. Tai masuri tu sa kama jaga tako jaga tako tanya ko alang ata yok sili tumba karo to. Tanya tai masuri sa kama jaga tako ini jaga. Na tako klu ka sura ko si mangi tia ka makano kula tia me ang me. Tuk tumba karo ra ko si magama angi yok ro ra tunga. Ano ka tili ra ko si magama. Kikik tanu te kanu nga, kak ma kuru kang mata, iklok da kuru kang mata, sa kikuk ka, taku aki ngak. Unuk ku, tak tu haru rak si lugu, tak wani iklok ka katawa na. Inyo kaya ang ilok suni tanu, iklok da kuru. Iman na nyo na kutu tiki kaya kok tu kanya. Tak wani, iklok sunu, iklok ya kanga tang man. Tam na kuk da kuru, kuku sikcak. Ani jauh tu mungkin pakar waktu kami nak tuar orang mana, tak buat. Ani asyik dalam semua. Pekat lagi jemput belum dengar. Ani kau ni tu dengar tak tuar orang tak sih jenau jangan tak tu mukanya sih yang sana. Icak sih jemput belum sana mikirannya. Tanya lah awal yang itu waktu nak tengah. Sana mikir tamang ikhlas mungkin pekat lagi lah semua. Iklio ada anak tu serak semua orang tahu nene iklia kanga teman. Tapi macam jual orang tu serak semua orang tu. Anak jual tu kata mana tak semua pelak kasih hati ya. Ukak suni, suna tahu ke angin. Tapi mana jual semua orang tapi mana tu aku tahu tanya. Siok lu ini ngecual tu dulu tu serak semua orang. Tai malutau asu unip kasar ya rum minyunga inyutiang itu minyunga maluka tu saga yuk tu mengaruh roksi majukun tanya lu angu tak dikurung angu gaca kecik karu roksi maganu taman pingu aku nu tak kena lu ayah rum ning pilak tuaru isik ya macam mana ayak. Tama ko aki meron ipek si mayo arublo tiko. Ipek si mayo na lang itulik ko. Tagpaan ito aluin. Kimidyo kaya ang ito ato sa ayabot. Sinag kaya ang ito ato sa ayabot. Iman na yung tawag si mga ano. Tagpaan nga. Kung nali, kinga kang ito arong man. Tama ko, iman na yung ano yung kukuluwak suting. Tama na pingwak sa tao yung sunong. Tagkakwapidak to nga siksa ako yung suting ko. Angi joko lorak sunuk, takkan na ane aktuali angi joko awut. Ane aktuali, iman nalun ubi nyingi uti yualui. Tak tangan tamatuma unga ditiangan na cusarak simanganu. Su yualung nyetuk surak aktuali unga cusarak. Taman na tiang ili takap jodiku. Aba-aba tukul ketiai. Tai majok tumi cusar yualuka. Apa-apa tu kalau kecil, takkan umurlah jualan udang najis laksanu pangun melaksanu pangun laksanu kemarau tilang nanti gugur tilaksanu, tapi mau ngasih cinta kamu. Apa-apa tu kalau kecil, tapi maju cuma tu sakit laksanu.
1: Kena kuni ping.
0: Ama kena kuni kuni nyata kalau kan kena kuni ping mengatau lah yang itu. Kau imang cek tahu kini memping mangan sunat tak kaya angin tak boleh cakap nungak sunu unik karena artiku puyung nak sunu kisian inyau nak sunu lu imenya tak karak semua tak ujudi ganu tapi mau unik karak si majab am ang nak kuak siang nak sunu suru unik karak si majudi tapi nyeking uti karak si majab mengajar tu saya akan digerak si. Tai menam apa-apa tu kulit cai, apa-apa tu kulit cai cai. Tada mencak sunu kaya cak sunu okau najiur. Tai macam tu cai kau jatuh jatuh.

Merci, Malik. Asyik lah, tak nak kasi nak lukta cia makipun yang mesek bodoh soal ikut. Cipu yo kuki yo katiak sudah tahu nani. Tak yo kecia lo nani. Su nak kaya aku nak lukta. Yang mesek lukta cia wakul do cipita nani cia kamu pusing man. Tapi mata sengani ya orang tu ni jadi cok lupuk terang mata mana.

nuna le ar xuta lo maku le ar xuna le tu per xuting ti le ro ya ga xuta xuta xuta kata iku ar utan atu inya ngo tata ko kudle chipi ni ganya chuka ngata chupu yo kuti le ar de la xuta nuna mingi nyata tamani usi kanga ni mata yang mesti kaya aku nanti akan tetapi kau tak kau mana kelak di kurungin yang mesti kaya aku nak kurungin lah sedihku. Tapi mata kata cuma itu aja mak mak kau ya kuruminnya kok berkang man mila kapilah yang itu amak itu ming so kau mak kau biasa kurung datang aku kurung tak ada ubah aku tak kau dulu tak nak si kurung lo angin luaran juga lo. Anu kata orang kami, ku biasa orang jarak sini. Tahu nasi juga jadi apa orang masih kijak. Tahu dengan tahu nak kok pikul itu hanya makuk kau tak semak aku. Ah, yang mikir juga aku ini makuk rumi, yang mana kau ada kerja juga itu amat itu tinggi jadi. Atau mungkin nak lagi ni kau mukok dengan apa dia tak pernah semua tu kan mami kita cukur mata anak, takkan nak kau bilik tu amak ayam aku, nuta kalari magulah angin cukur orang sini, nuta kalau singi kalau yak tu kalau imbangnya miki siane, atau ilanu nama ilah tak pernah tak dapat dia orang sota, ubeng kau tu. Kaya katak tua luar kama, sila mitakkan. So kaya maluta ko ila sa kang ming, makakulukso nilu taga, lukso nilu sila. Ila sa akto kulo kama, nyuli sa akto nilu taga nakaka, kaya kulo yala kang ata. Kapya suk tua luar katala kama. Angi kaksya luar lakso nga anila katapti. Saya menepaikan majuwa sokuruk paksunga. Paikan setiap pakong ikal paksunga. Paikan kalau ia kasuk paksunga. Kiyuk tak paksunga. Imana taku angin yuk kalu abak iyalu akaki tunni agi yalu gila akaki tanah lang nalu ang wakdang. Nagliging imang akau gulak liang utang managli yalu suni. Takwa. Sudu tak ia tak faham yang nama yang awak suka tak kuat ni kerukuk kuat ni logik cukup dikit tua rumah nuna nyalung milik siluta wah kerjanya tak cuma ngetik wak sekerukan nuna pipunga malikatanya laksu guru sungguh sungguh salak sungguh do wah ngelihatan dicat ini cuci kau tinggalkan tak kuat pisusi kita orang mata lo ayah kata waru laksu ngetik Ila kalau kita kaya kekiman nak lakukan, kiman nak lakukan angkak aku tak dengar tahu nanti kerja lalu tak kiumi. Bisa kaya tu nak tu nak kuat ikim mata ubat tinju. Tak boleh umekon. Kata orang semua tak kuat utak aku ka pinggah cuan aku lagi kagak kulu kag tu alu lau nak shooting. Tanya lejau nak kalau aku nanti tak umekul de. Nak salak suci gua malu situ, nangis kau lelak si magat. Tapi mak, angin kau si malak suci takkan ini suci, angin kau ini suci. Tuk tuk lu yang suci jeping mata. Utaranya kalau anik lagi tu kalau nuli agi lambatin. Tapi kalau tak tak si malak tu nata lelak si magat orang mengatalone awal jengit tiada keluwe. Namun lu nikah kau tak tu banyak. Tak banyak kang melayu juga tak malu sih karena ada aku yang nak tu ya lah aku dah tak bangat lalu ni. Nau kau jauh lalu macam macam orang ada aku ni okey waktu orang man. So aku nak ikut lalu kata suka sih nyalu lalu malu tak kau makin laku nuk laga mak. Dah nali sekarang juga dah nak pilih mak. Sekarang juga tanah adungnya tu ingin tu suri siaru ingin aku utaranya nutak bunga kaksunga utaranya lagi nyokoh kanyoga adungnya man, uye kadang